0: megahertz.
1: Belum sira ita iha energia positivo, belum muda ita nya lorong, no inspira ema seluk. Maske ita halu buat ki kanesan, simpatia, kuliho manera positivo, ita nemo se halu ita kontenti, no ema seluk nebema kita seha soru balorong ohimo se kontenti.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: You're listening to Radio Libertate on your radio in Timor-Leste on 95.8 FM, on your phone through the TuneIn app, or streaming online around the world on www.radiolibertadedili.com.
3: Ya belum sira, hanya buat tidak nampak kita persisah tu halo moska. Ita bele halo baitanya anmos, la bele halo kompare itanya anho emaselok. Itanya dalang iha diferente, itanya tempo mos diferente. Buat nebe importante ma continua lao ba oing no fiar itanya an.

Iha plano tu pasafere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Lorong sinulu reseng 5.8 MHz lorong diak malu krona nain sirahotu hamu tu vale Javier Fernandez ia program adilikom vida badi sanguhin lorong ohin tetama na ba lorong ruan ulu reseng hat fulang Agusto tina rihun rua rua nulu reseng neng ohin sahoy tapot sa novidades bohin lorong ya supaya kata kita hotu novidades na bema ke diak bauhin lorong ninian. Okay, hanya sampai banyak ya program Aurora. Itu buat seram untuk kena belum desi. Hari yang fanu maluk sira, bahi itu buat seram dukur kalang. No, kore itu buat seram untuk valihau ya program di Lekom Vida. Tolori itu buat sira. Baru na ritmu sida ada di li, nomor si informasi yang serbih harus selesai. Husi Jurnal Timur Post, Jurnal Suara Timur Loro Sae, iya Jurnal Diario, nomor si ya previsau no azenda sira. Tama na fatin ato dader dia, kual fans radio liberari sira hotu, bai tebo tse nebe na fatin setilung. Ma iya laloran sen ulu reseng 5.8 MHz, iya Radio Garden, iya website radio liberari di li. Hau ni ada der dia ki bong aktividade bong sintoniza bai tebo tse ra hotu. Nomor selalu ato dader dia ki kalan dia kong sebelum Timor One sen memang ke dia spora reba. Bon trabalho, bon descansa bai tebo tse ra, karik balong orasin descansa, nobo sira me korasin le tebo tse ni aktividade. Pong aktividade i na fatin matamuris nyo na imbe tebotsi da hoto, na fatin kudari tebotsi na saude. No, na fatin kudari tebotsi na limain, tamay tebotsi da makanesang heroi bay tebotsi na familia ya. Tamay na fatin hato da der dia bay tebotsi da hoto, na mas basira bay koras na le tebotsi da aktividade. Liliwa parte ng negosyo ni niyan, hao niya bon dia, bong aktividade, bon trabalho. No, mas babing aling ay leba wansira, tiga roda wansira, hao niya da der dia. Nomos bai tenia lutu na saun, efe fide tele no peni tele sira hotu. Hau ni ada der diak, bong aktividade, bong sintoniza bai tebot sira. Ila lom sato da der diak, mos ba siran ba koras nyalai tebot sani viazin, husi kapital mai munisipiu. Husi munisipiu ba kapital, hau ni ada der diak, ke bong aktividade, bong sintoniza bai tebot sira. Ba siran ba kondus transporte publiku privadu, yana fatin kontrola tebot sani velocidade. Tamba agora desastre se tela espera. Tamba nem na fatin controle te botse na velocidade, no passa zero sira, se na vida ia te botse na Alemanha. No na fatin a toda der dia, qual fans radio liberdade será roto, basira mesmo que carek foi a companhia, foi em primeira vez a companhia programa de Lincoln Vida. Haunia, bom dia, bom atividade, bom trabalho. Basira mesmo que coras ne, sei toba rela, sei hako aquela sumaço, carek carek adera adera na. Bo kita botse ni ang na, tamba ita itani oras lorong ita pamutu kia tuku walo, 5 minuto sarung lura sing walo, o di halu itani aktividade ba lorong. Okay, ini sampai baik. Walau kita tambah itu nih program di Lekom Vida, itu sebaru nalar musik aida. Ini sama musik abertura baik itu nih program di Lekom Vida. Baik di sana yang lorong, musik yang nih titlu Freedom nih belori Jose Cam.